It is 1.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Emang di ujung jalan deh ini ya, rockstar. Siapa yang sedang menangis bombay? Siapa yang sedang berseru-serai ini ya? Ini ada banget nih firasat-firasatnya Martha sih. Ada banget yang lagi party people banget, merayakan kemenangan Inggris dengan 2-1 melawan Norwegia sejak baru saja selesai ya di pagi hari ini. Kalau pemandangan di sini sih ya, rockstar di studio lagi banyak banget yang lalu-lalang habis nobar ya. Dan apakah ada yang nobar di sini? Pengalamannya gimana? Firasatnya gimana? Apakah betul? Apakah ada yang menang duit-duit tersebut? Jadi nih, Rockstars, laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Norwegia dan Inggris berlangsung cukup sengit ya. Jadi Inggris memastikan tiket ke semifinal telah didapatkan setelah kemenangannya 2-1 melawan Norwegia untuk melalui perpanjangan waktu. Jadi ada extra time tadi ya. Dan Norwegia juga sempat unggul lebih dulu lewat Andreas Selderup, tapi Jude Bellingham menyamakan kedudukan sebelum turun minum dan kemudian mencetak gol kemenangan di tambahan waktunya. Jadi gak sedih-sedih banget ya, ternyata setelah perpanjangan waktu akhirnya terciptalah 2-1 itu. Aduh, yang penting gak apa-apa deh. Ada halan yang agaknya kita perlu kupas nih habis nih, Rockstars. Ada apa sih halan-halan ini ya kan? Kenapa sih dia happening banget? Bener gak sih katanya dia pernah jadi rapper sampai jadi miliarder? Next time, habis ini kita bahas ya. Disco.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars yang lagi senggang nih ya, tanggal 17 Juli mendatang, hari Jumat mendatang nih, mulai dari jam 6 sore ada acara yang menarik banget nih. Yang suka sama gemericik-gemericik beach gitu kan ya, apalagi ada makanan-makanan yang enak, pas banget ada Fête de la Musique. Ini adanya di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Spesial banget nih, karena ini adalah perpaduan harmonis antara lifestyle dan culture Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa mendapatkan berbagai menu spesial mulai dari Wagyu Beef Cheeks yang dimasak live station fire pit. Jadi ada live stationnya nanti ya. Ada juga fresh oyster, beef chicken rendang, ada kroket kanapes, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa didapatkan cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orangnya. Kalau mau upgrade ke paket minuman spesialnya juga bisa, tinggal tambah Rp450.000 lagi aja plus-plus ya. Dan itu udah perfect banget deh, menikmati pantai sambil makan enak, ada live performance juga. Ditambah lagi ada live DJ-nya nih ya. Performance-nya selain DJ ada live saxophone, ada juga water dance, dan juga ada fire dance. So ini menarik banget. Reservasi sekarang juga, itu tinggal hubungi 0811-3830-5954. Dan juga jangan lupa follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi ada di 0811-3830-5954.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, tadi udah Marlo janjiin akan membahas what is up on the internet ya. Karena tadi kita masih dalam semangat bola gitu kan. Jadi Marlo bakal bahas dua toko bola yang lagi ramai diperbincangkan. Yang pertama ada fakta unik dari Jude Bellingham tentunya. Jadi ada beberapa fakta yang dilampirkan oleh situs sepak bola popbela.com ya. Jadi Jude Bellingham ini kesuksesannya datang dari keluarganya yang sangat mendukung karirnya tentunya. Ayahnya Mike Bellingham adalah mantan polisi sekaligus mantan pesepak bola non liga yang mencetak lebih dari 700 gol. Sementara sang ibu Dennis ini dikenal selalu mendampingi Jude dalam perjalanan karirnya. Tanya itu ada juga adiknya nih, Joe Bellingham, yang dimana ini ngikutin banget jejak kakaknya sebagai pesepak bola profesional. Kita doain semoga lancar jaya juga ya Joe Bellingham. Tapi ada juga yang memecah internet belakangan ini, selain karena habis bertarung ya mereka Inggris dan Norway ini, yaitu adalah Haaland. Kenapa sih Haaland ini di internet ya kan? Jadi Rockstar Haaland ini adalah lahir juga dari keluarga atlet. Jadi bapaknya itu adalah pemain Premier League yang pernah membela Leeds United dan juga Manchester City, dan ibunya itu adalah juara nasional heptathlon di Norwegia. Wow. Nah, ini yang lagi happening, ternyata beliau merupakan seorang rapper loh. Kok bisa ya, ternyata dia udah merapper ini selama dari umur 16 tahun ya. Dia membentuk grup namanya Flow Kings. Kayaknya ini ada deh di Spotify, coba deh cari ya di belahan aplikasi musik tercinta, kayaknya ada sih Haaland ini. Dan juga punya koleksi tas miliaran. Wow, ini Hermesnya gak habis-habis, Rockstars. Dan juga nanti setelah pensiun katanya si Haaland ini akan hidup tenang sambil memelihara hewan ternak aja sebagai impiannya. Emang gitu, kita sebagai perintis bukan pewaris, jadi tetap semangat aja ya, inspirasi aja deh kedua pesepak bola ini.

97.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Masih ada Martha di sini, dan pukul jamnya sudah menunjukkan di jam 9 pagi. Gak berasa banget ya, udah hampir di jam 10 kita nih. Aduh, ini satu lagu yang kayaknya kok gedor hati ya. Malaika juga tahu siapa yang jadi pemenangnya dalam hidup ini. Harusnya sih diri kita sendiri yang menang ya, karena setiap hari kita melawan kebiasaan buruk yang kita lakukan sebelumnya, iya gak sih? Dan ini Marta mau bacain, ada riset yang menunjukkan bahwa survei berdasarkan CNN Indonesia ya, jadi 15% Gen Z ini rutin menabung, sisanya masih ada pembayaran digital dan layanan pay letter yang dianggap lebih efektif untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Wow, jadi tren untuk menabung ala Gen Z ini cukup sulit untuk diaplikasikan ya kepada Gen Z tersebut. Nah, ini nih ada tipsnya untuk rockstars yang punya kesulitan dan cukup konsumtif di kehidupan sehari-hari, yaitu adalah yang sedang tren dan populer saat ini, ada cash stuffing atau membagi yang namanya uang sesuai pos pengeluaran. Nah, ini memanfaatkan aplikasi menabung otomatis itu bisa banget dipakai ya rockstars. Dan juga ada yang namanya mencoba no buy challenge dengan mengurangi belanja yang tidak perlu, sehingga tidak banyak pengeluarannya, atau hingga laut budgeting itu namanya juga ada. Jadi no buy challenge, tidak membayar dan juga membeli yang tidak perlu. Laut budgeting itu berani mengatakan tidak pada pengeluaran yang di luar kemampuan membeli. Jadi kalau dua kali jumlahnya atau nominalnya nggak bisa beli, berarti jangan dibeli gitu ya. Pahami ini, atau bisa juga salah satunya adalah dengan cari side hustle lainnya kalau memang lifestyle-nya aduh nggak bisa banget nih didobrak gitu kan. Untuk Gen Z, semangat ya, kita pasti bisa untuk menabung tersebut. Yuk. Good night to you.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.

87.8 FM, Rock Your Day with the Rock and Life Value, where everyone can be rockstars. Rockstars waktunya adalah ini ya, info film menarik yang bisa ditonton di bulan Juli ini. Banyak banget nih film menarik yang lagi happening, lagi tayang on air ya, starting dari awal Juli kemarin. Nah ini nih top 4-nya ya, yang Marta bakal kasih. Yang pertama ada film Indonesia dulu, yaitu Cinta Lama Babak Kedua, CLBK ya. Yang ini menyajikan drama romantis ketika kisah cinta lama para kakek nenek justru mengacaukan hubungan cucu mereka. Nah ini premisnya lumayan seger nih ya. Jadi bisa kelihatan nih yang kemarin-kemarin reuni, coba di revise-revise lagi. Dilihat-lihat lagi, ada Cinta Lama Bersemi Kembali gak tuh ya. Satu lagi yang menarik untuk film Indonesia ada Fo-Ufo. Ini penyebutannya harus kayak gini nih, harus Fo-Ufo, karena ini yang main adalah Tretan Muslim. Inilah film komedi keluarga tentang pengepul rongsok yang menemukan alien dan memanfaatkan teknologinya untuk menyelesaikan masalah hidup sesuai ya kan, bab. Dan juga ada nih, kita ke internasional sedikit, ada Moana yang lagi tayang versi live actionnya. Yang ini membawa perjalanan Moana dan Maui mengarungi samudra demi menyelamatkan rakyatnya tentunya. Ada juga dari yang kita tunggu-tunggu, ini belum resmi ya kapan akan tayangnya, tapi kita akan bertemu lagi dengan Tom Holland dan Zendaya di film Spider-Man Brand New Day, di mana ini akan ada Peter Parker yang menghadapi musuh baru dengan perubahan besar dan ada kekuatan serta setelah identitasnya dilupakan dunia. Wah, ini menarik-menarik banget ya. Kira-kira Roxa sudah menentukan kapan mau nonton atau apa film yang ditonton? Coba kabarin Marta ya.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM, you're listening to The Rocket Life Bali, where everyone can be rockstar. Satu lagu dari Peter Pan, mungkin bila nanti. Ini mungkin bila nanti wajah kita semuanya digantikan AI. Apa kabar dunia ini ya? Kayaknya sekarang AI itu udah makin ngeri ya, rockstars ya. Karena semakin kesini semakin ada aja gitu. Semakin gak bisa bedain mana reality, mana yang artificial gitu kan. Ini juga agak harus diwanti-wanti ya, para tetua-tetua di rumah gitu, jangan sampai ada misinfo atau fake info. Nah, apalagi nih ya, ada kontroversi terbaru. Ini update terbaru nih, baru 2 hari rilis loh ini, dari Meta akhirnya cabut fitur AI yang bisa gunakan foto siapapun dari Instagram publik buat bikin gambar baru. Wow, jadi ini berdasarkan USS Feed, baru beberapa hari yang lalu, itu di tanggal 8 Juli, itu dilaunchingkan para pengguna di Instagram itu bisa membuat gambar AI menggunakan foto siapapun untuk akun Instagram yang publik. Nah, ini fiturnya merupakan bagian dari model AI Muse Image yang banyak menuai kritikan nih, karena tinggal mengetik app dari penyebut atau akun yang diinginkan untuk bergabung di foto tersebut, fotonya sudah bisa tercreate baru, rockstars. Jadi agaknya kok serem ya. Nah, ternyata ini menuai banyak sekali protes, dan akhirnya Meta pun mengumumkan bahwa fitur ini tidak lagi tersedia, karena dikatakan bahwa fitur itu miss the mark, alias gagal memenuhi ekspektasi pengguna terkait kontrol dan privacy. Oh, gimana nih menurut Rockstars? Apakah AI ini masih cukup membantu untuk beberapa dari Rockstars? Atau bahkan, aduh, ngeri banget deh, mendingan gak usah pakai, natural-natural aja. Coba deh, sampaikan ke Marta ya.

87.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, akhirnya nih ya, sudah hampir sudah jam 10 bahkan nih. Nah, inilah akhir dari cerita kita di sini. Karena Marlo udah nemenin dari jam 7 tadi ya, sudah 3 jam lamanya kita bersama mengarungi suka duka persepak bolaan juga. Bahkan sekarang lagi main nih ya, Argentina versus Swiss. Semoganya yang diinginkan menjadi juaranya. So far yang tertera di sini sih skornya Argentina 1, Swiss masih 0. Ya, enggak apa-apa. Siapa tahu Swiss nanti selambat laun habis ini akan cetak golnya. Tapi untuk Marta sudah mencetak golnya hari ini, sudah absen mengarungi minggu paginya Rockstar ya, dan akan pamit undur diri sekarang juga. So, thank you so much sudah nemenin 3 jam ke belakang. Dan juga masih banyak lagi info-info menarik. 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya. Alright, jangan lupa dengerin juga program-program lainnya di The Rockin' Life Bali. So, 87.8 FM, rock your day with The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Have a rockin' weekend.

Baran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: Bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: rupiah.
1: Mau di penjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. What we gotta do right here.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Jason.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: L, The Rockin' Life. TRL.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Dapat juga melakukan FM. This is your number one lifestyle line entertainment media, The Rockin' Life Bali. Selamat siang Rockstar. Wow, di hari yang panas ini, di hari kemenangan Argentina dan juga Inggris, Wiro Suara hadir nemenin kamu Rockin' Weekend. Seperti biasa kita akan senang-senang sampai jam berapa? Tentunya sampai jam 4 sore.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

93.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Dari suaranya masih di sini Rockstar, masih nemenin kamu di hari Minggu yang panas, ya kan? Kamu butuh sesuatu yang dingin-dingin, mungkin yang butuh hangat gitu kan ya, adalah orang-orang yang lagi, apa istilahnya itu, menangisi, meratapi. Dua tim yang baru aja pulang, mungkin Swiss yang lagi ngandelin Granit Xhaka, atau apa, adalah pendukung dari tadi yang lawan Inggris apa cah, tadi cah yang lawan Inggris, ayo lo katanya bola parah gitu-gituan, emang rockstar. Tapi ternyata dibilangnya gini, kecintaan seseorang terhadap tim sepak bola itu bisa terjadi karena mereka mengalami masa kecil yang sama dipengaruhi sama orang tuanya. Jadi dibilangnya gini, saat kecil banyak orang itu melihat orang tuanya nonton bola, melihat orang tuanya nonton apa ya, nonton olahraga-olahraga lainnya yang ujung-ujungnya walaupun mereka gak bisa sama sekali, ataupun mereka kalau dibilang ngerti ya gak ngerti-ngerti banget gitu, tapi mereka punya kecintaan yang sama terhadap tim yang sama. Mungkin ada juga yang masa kecilnya selalu dirusak orang tuanya, makanya mereka gak suka sama olahraga tertentu. Seperti saya kurang suka sama olahraga tinju karena ya semua orang tahu lah di umuran kita, hari Minggu lo lagi asik-asik nonton kartun, datang bapak kita nonton.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

107.8 FM. This is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Darren Swarden yang masih di sini, Rockstar, nemenin kamu di perjalanan, mau kemana kek, jalan-jalan gitu kan ya. Seperti tadi ada Kak Jane. Kak Jane request nanti kita puterin ya. Tadi satu udah, berikutnya nyusul. Perjalanan dari mana ke mana sih? Mungkin perjalanan hari-hari kita yang panas ini di dalam mobil masih enak ya, pakai AC. Tapi kalau nyari tempat nongkrong, tempat hangout gitu, pengen cari yang maksimal. Dari ketinggian mungkin ini nih, ketinggian di lantai 8 sama Style Lifestyle Village. Menyenangkan banget kalau kamu ngabisinnya di Adriana Cucina & Bar. Pilihan tempat hangout terbaik di Jimbaran. Mau view-nya itu keren banget. Lu bisa ngeliat bandara, bisa ngeliat pantai, ngeliat apa ya, horizon, katulistiwa. Bisa ngeliat ini loh, batas laut sama langit tuh yang pas sunset tuh enak banget. Apalagi ambience alam Meksiko nyenengin dan terinspirasi dari karya Frida Kahlo. Jadi Frida Kahlo ini adalah seniman Meksiko yang ikonik banget. Dan Adriana Cucina & Bar ini gak cuma nawarin sensasi makan dan juga minum, tapi juga experience kamu selama di sana tuh dijamin gitu. Jadi datang langsung, cobain makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga banyak minuman spesial yang dibikin sama mixologist dan bartender berpengalaman. Tentunya juga foto-foto bareng di sama tempat Instagramable itu ada kayak baru masuk mana sampai toiletnya gokil. Gue kan gak masuk toilet cewek ya, tapi toilet cowok aja itu ada cermin segede gambreng, itu yang keren banget. Jadi kamu harus datang karena Adriana Cucina & Bar untuk hari ini bukanya dari jam 11 siang. Dan juga kalau Senin sampai Kamis itu bukanya dari jam 4 sore. Untuk yang 11 siang ini dari Jumat sampai Minggu ya. Bahkan kalau kamu pengen bikin acara di sana, mau arisan, ulang tahun, apa kayak gitu, bisa. Bisa di arrange, bisa diatur semuanya. Jadi cek langsung lengkapnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi silakan dicek di @adrianabali.rooftop di Instagram.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: The Rockin' Life is

95.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan sebelum masih di sini, masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Dan biasanya udah kita buka ya, jadi kalau mau request gitu kan, langsung aja ke sini. WhatsAppin kita 0811-3807-878, atau kalau mau telepon di 750205. Dan juga mention langsung therockinlife.bali. Udah kita buka tuh question box-nya di Instagram atau TRL_Bali di X. Emang banyak cara gitu kalau mau request, tapi kamu mesti tahu cuman ada satu cara buat dapetin apa ya, kemewahan ala Perancis di pinggir pantai Bali. Waduh, enak banget nih. Ada Fit Dela Musik di Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore. Tempatnya di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, dimana kamu bisa lihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga

di reservasi aja sekarang, hubungi 0811-3830-5954. Sekali 0811-3830-5954. Dan juga follow sosial medianya, ini adalah cara paling gampang. Langsung aja kamu follow sosial medianya, itu di @sofitel_bali_nusa2. Sekali lagi biar lebih ngiler, dicek aja sosial medianya, di @sofitel_bali_nusa2.

107.8 FM di sisir nomor 1 Australian Entertainment Media The Walking Life Bali. Dari suara nomor sini masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore. Dan tadi ya setelah dari James Morrison dengan Man in the Mirror, saya puterin buat Andi. Udah WhatsApp di 0811-3807-878. Ada ini beneran namanya Nona gak sih? Di request adalah Jasmine Thompson yang Roder B. Oh lagi pengen akustik siang-siang. Boleh tempat ngopi ya. Tapi kalau Rockstar nih berpikir kayak tempat ngopi itu sebenarnya apa yang dicari sih, kopinya atau tempatnya? Ternyata barusan saya baca satu artikel. Ini satu artikelnya dari mirror.co.uk. Dibilangnya gini, kalau di Eropa, Australia dan Amerika, mereka tuh gak butuh tempat buat ngobrol banyak sambil minum kopi, karena mereka terbiasa jalan, terus habis itu kerja, baru minum kopi. Sedangkan di Asia sudah dari zaman dulu itu terkenal budaya ngeteh dan minum kopi bareng. Jadi mereka butuh tempat ngopi itu buat nongkrong gitu. Mereka butuh tempat ngopi itu buat apa ya istilahnya? Mereka butuh buat lebih banyak lagi menyebarkan informasi. Oh, sumber informasi ada di tempat ngopi. Nah, tapi kalau buat kita apa istilahnya, coba yang tepat? Transfer data mungkin ya, karena kan data-data tentang kejelekan teman kita ditransfer ke kita, menjadi satu gosip, dikembangin

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM di sisir number one of talent entertainment media The Wakin Life Bali. Udah mulai kerasa-rasa lapar, Rockstar. Dari tadi ya bangun di siang, terus terasa lapar, terus terasa kayak wah gue pengen apa ya hari ini ya. Ya udah, kalau pengen makan enak, makan aja. Tapi kalau pengennya makan sehat gitu kan ya, boleh. Tapi jangan hari ini, karena dibilangnya gini, hari Minggu itu adalah hari yang paling tidak tepat untuk makan sehat. Karena dibilangnya gini, kita kan kalau makan sehat terus, Senin sampai Minggu adalah hal yang baik. Tapi kalau ada sampai ada satu hari cheating day, itu disarankan Minggu. Karena takutnya gini, kalau kerja, ternyata orang tuh lebih banyak ngemil daripada makan berat. Jadi disaranin kalau pengen makan berat yang enak, yang kayak gak peduli sama diet, itu di hari Minggu aja, jangan di hari-hari kerja gitu, ya kan? Namanya juga, apa ya, kalau di hari Minggu kita bisa makan enak sepuasnya. Tapi gimana kalau kita adanya di hari kerja? Bukan makan enak, bukan makan cemilan juga, tapi makan omelan sebanyak-banyaknya, ya gak sih?

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Di tengah cuaca yang panas, di tengah yang apa ya, di tengah cuaca yang kayaknya pengen bikin kita kayak gak pengen keluar rumah, gak pengen keluar mobil gitu kan ya. Hal yang paling lo pengen mungkin adalah minuman dingin, itu yang pertama. Tapi ini juga lo harus coba makanan-makanan yang unik-unik gitu. Dingin tapi apa ya istilahnya, dingin tapi belum tentu seger. Seperti yang barusan saya baca, ini ada satu artikel dari suaranews24.com di mana ada 7905 kombinasi rasa es krim yang harus lo cobain saat berada di Jepang. Jadi beberapa rasa yang katanya cukup unik untuk dicoba, itu yang pertama adalah rasa vanila dan juga rebung. Kalau belum tahu rebung, rebung itu bambu muda. Terus berikutnya ada namanya chocolate mountain. Jadi ini rasanya campuran antara rasa sayur sama rasa coklat. Terus ada berry cake. Ini adalah berry cake, ini gabungan rasa strawberry digabungin sama yang lain-lainnya, berry-berryan yang asem semuanya. Katanya segar sih segar, tapi asem. Terus ada banyak lagi rasa-rasa aneh seperti rasa sup, terus ada rasa sup jamur, sampai ada rasa kaldu ayam. Kebayang ya, antara kaldu ayam tuh biasanya kita makan di mie, di sup gitu kan ya, sekarang jadi es krim. Pilihannya antara mengenyangkan apa menyegarkan, atau bingung aja gitu sama rasanya.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Darius Wardana, ya, masih nemenin kamu rockstar sampai jam, yang berapa untuk gue temenin? Sampai jam 4 sore, karena banyak banget nih teman-teman kita yang di sosial media itu ngupdate-nya liburan lagi gitu kan. Emang liburan menyenangkan, cuman yang lebih menyenangkan adalah kalau kamu makan, makan enak, terus juga suasana yang menyenangkan apa? Semenyenangkan itu ya, ribut kan? Ribut karena belum sempat nyobain makanan enak, makanya 17 Juli nanti sempatin waktunya buat ke Full Bola Musik di Toyo Beach Bar and Grill di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena kamu bisa melihat langsung nih perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Semenyenangkan itu, dimana kamu bisa nikmatin banyak banget menu spesial, terus ada Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di Live Station Fire Pit. Kemudian ada fresh oyster, ada beef cheek rendang, ada kroket kanapis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jam gini-gini segini, lapar ya kan. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke minuman spesial, ini cukup menambah Rp450.000. Dan ditambah lagi, sambil makan kamu akan nggak kayak mati gaya gitu, enggak. Kamu akan ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang juga, langsung aja hubungi 0811-3830-5954. Sekali 0811-3830-5954. Follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2. Terus nextnya ada Ariana Grande yang tadi di request sama Stanley. Maaf ya Stanley ya, agak telat saya bacanya. Dan langsung saya puterin dia, Ariana Grande, Head That I Made You Love Me.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media di Walking Life Bali. Dora Suwardana masih di sini, Walkstar, nemenin kamu sampai jam 4 sore dengan cahaya matahari yang kayak wow, udah kayak di senterin matahari ini kita. Dan saya gitu ya, pas jalan-jalan itu ngerasa kayak susah nih gue buat putih nih. Tapi ternyata emang bener sih, kita di Asia itu cenderung kulitnya ada yang bilang sawo matang, kuning langsa, coklat, bukan putih kayak orang di Eropa. Karena dibilangnya Asia itu punya sinar UV yang lebih tinggi, dimana selama ribuan tahun kulit manusia Asia itu akhirnya memilih warna yang lebih kaya melanin buat melindungi tubuh kita. Dan karena adanya melanin, ini membantu kulit kita jadi nggak gampang terbakar, nggak gampang rusak DNA-nya, bahkan mencegah kita terkena kanker kulit gitu. Mau dicerahin kulitnya bisa, tapi ternyata memang ada batas genetiknya. Dan kalau lo sering kena matahari, tanning kita tuh jadi lebih mudah lagi. Ya memang, ya kan, beberapa orang tuh serasa nggak puas gitu, pengennya kulitnya lebih putih, lebih putih, lebih putih, lebih putih gitu kan ya. Tapi daripada kulit yang lebih putih, sepertinya buat saya lebih menyenangkan kalau dompet yang lebih tebal, ya nggak sih?

0: Where everyone can be a rock star.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

87.8 FM di sisi number one lifestyle line entertainment media The Walk in Life Bali, Deras Wardana. Masih nemenin kamu di sini, Walkstar. Sampai jam 4 sore masih sambil ngeliatin langit, masih sambil ngantuk gitu kan ya. Terus abis itu makan permen karet. Tadi saya kepikiran gitu kan, seandainya permen karet dari kecil gue diajarin supaya tidak tertelan. Dan saya langsung cari tahu dong, seandainya ketelan gimana ya. Ternyata permen karet itu kan ada gula, ada pemanisnya. Terus kalau itu sampai masuk ke dalam tubuh, itu si gula pemanisnya dicerna, tapi gum base-nya atau bahan elastis yang ngasih tekstur kenyalnya itu enggak dicerna, itu akan keluar lewat pencernaan. Kalau sesekali tertelan tidak masalah. Kalau jadi masalah adalah terlalu sering lo telan tuh permen karet, terus numpuk tuh di sistem pencernaan, itu baru jadi masalah. Semua yang berlebihan juga salah kok. Hutang berlebihan salah, cuman duit yang berlebih enggak salah, tapi omongan orang

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai gak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Dari suara dari masih nemenin kamu rockstar sampai jam 4 sore. Dan emang banyak banget ya hal-hal di luar sana yang sepertinya kayak, wah ternyata ini baru ya, ternyata ini gini ya, ternyata sekeren ini ya, seperti sekeren Toya Beach Bar and Grill di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Bikin kita nganya, iya. Bikin kita kaget, mungkin iya juga. Karena apalagi mereka punya Fedela Music dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore, di mana kamu akan bisa melihat nih perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture Prancis dengan makanan-makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Mewah semuanya, karena kamu bisa nikmatin banyak banget menu spesial, mulai dari Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di Live Station Fire Pit. Kemudian ada fresh oyster, ada beef chicken rendang, kroket kanapis, dan masih banyak lagi. Terus semua bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, cukup nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi sambil makan, akan ada live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Yang lebih serunya lagi, kalau kamu reservasi sekarang, ini slotnya masih ada. Langsung aja hubungin 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954, dan juga cek sosial medianya di @sofitelbali Nusa 2, sekali lagi @sofitelbali Nusa 2.

Welcome to the Jumat 8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Dari Suwardana, akhirnya harus pamit Drakstar ya. Sampai jam 4 sore, udah berarti udah 4 jam saya nemenin. Dan terima kasih udah dengerin. Terima kasih untuk operator Aca dan Agung. Juga untuk teman-teman saya yang udah tadi WhatsApp, nanyain kabar dan lain sebagainya. Katanya di umur, ya kan, di umur 30-an ini setidaknya kalau lo sedikit introvert atau sedikit malas ketemu sama orang, setidaknya update status. Jadi orang tahu lo baik-baik aja gitu kan. Sekarang lanjutin aja yuk, apapun kegiatannya silakan dilanjutkan. Dari suara pamit, kita akan ketemu lagi Selasa di Drive and Drive. And stay tuned on it, 7.8 FM, The Rockin' Life Bali, and have a rockin' weekend. Bye-bye.

0: Ernest, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixology sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: is.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang. This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: KRLM.
1: Where everyone can be a rock star.

0: for me to.
1: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
5: Shine bright like a diamond.

0: Ciara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
0: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

yaitu Rockin' Like Bali. Jadi suaranya di sini rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga. Kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ci.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih kelu

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Yes, as one brother than you're listening to Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Yes, rockstar. Good morning. Ketemu lagi. Ya, barengan Yu Medelina dan juga Harry Wade. Dan yes. Hari Senin, hari yang
2: mantap.
3: Harus positif lagi. Iya, harus positif dan juga harus produktif.
2: Yes, rockstar. Dan lo pasti ngerasain gak sih, rockstar? Baru bangun barusan, kerasa dingin banget.
3: Iya. Iya, aku tuh sampai gak sadar ternyata mamaku tuh udah matiin AC dari jam 4 subuh.
2: Jam 4? Oh
3: iya.
2: Kalian sekamar kebetulan?
3: Iya, sekamar.
2: Ah, yes, yes.
3: Kan aku ngekos.
2: Yeah, yeah.
3: Dia sekamar dong sama mama aku.
2: Cuman kenapa kamu akhirnya tahu ternyata udah dimatiin jam 4 gitu?
3: Karena pas aku bangun aku lihat loh AC-nya udah mati ya. Iya, tadi jam 4-an udah
2: mama matiin. Yes,
3: tapi
2: yes.
3: Kayak rasanya tuh masih kayak ada AC gitu loh, dingin banget weh.
2: Cuman kamarmu gini enggak? Kayak dindingnya keramik enggak?
3: Enggak
2: ya. Biasanya kan dinding keramik itu lebih merangkap kan.
3: Enggak ada dinding.
2: Oh, ada dinding pakai alang-alang. Oh, rumah gini, rumah sederhana.
3: Ya. Jadi lantainya masih tanah.
2: Oh gitu.
3: Kan.
2: Yes, yes.
3: Kalau misalnya kamu mau coba yang kayak series yang aku menjadi, kamu bisa ke kosan.
2: Oh gitu. Kayaknya gini deh, rumahnya Yuyu nih gini. Semi-semi Gunung Kawi ya, Rockstar. Kayak menyatu dengan alam gitu. Kalau gue beda dari Rockstar. Kerasanya waktu turun kamar. Turun gunung. Jadi baru keluar kamar, Rockstar. Kayaknya kan ketemu lah sama mama tadi udah siap-siap pagi-pagi kan. Terus aku ngomong gini, kok ini dingin banget kayak di Kintamani rasanya. Padahal ini lagi dikerubukan, tapi kayak Kintamani rasanya.
3: Emang ya udaranya lagi dingin.
2: Tapi enak loh, barusan kan kebetulan aku naik motor kan. Jadi lebih melek aja. Wah dingin banget lah, harus melek nih gitu.
3: Tapi berarti kamu kalau cuacanya makin dingin justru kamu makin sadar ya?
2: Makin sadar jujur.
3: Aku kebalikan sih,
2: kebalikan ya?
3: Aku makin ngantuk.
2: Oh bener. Gitu, kalau kamu gimana Cah?
4: Melek
2: kan sama. Oh, Yuyu aja sendiri timnya di sini rockstar. Minoritas.
3: Siapa bilang mungkin ada rockstar yang sama kayak Yuyu?
2: Oh yes.
3: Boleh kamu sharing ya. Rockstar hari ini bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi.
2: Pasti ya rockstar di GMR.
3: Good morning.
2: Happy rockstar.

0: day, a fantastic head start with GMHR.
1: With
0: GMHR will continue right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Pihak kepolisian melaporkan 2 orang meninggal dan beberapa lainnya terluka dalam festival jalanan Latin di Toronto, Kanada, Sabtu 11 Juli 2026. Kejadian terjadi karena serangan penembakan yang dilakukan 2 pelaku di tengah 13.000 kerumunan orang. Menurut laporan, 6 orang tertembak dan beberapa tersangka masih buron setelah penembakan di festival Salsa on St. Clair, seperti yang disampaikan Wakil Kepala Layanan Kepolisian Toronto Frank Baredo dalam konferensi.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Megara menegaskan Denpasar Youth Festival atau The Youth Fest 6.0 menjadi wadah untuk talenta-talenta kreatif generasi muda sekaligus ruang untuk mengembangkan inovasi yang berdampak bagi pembangunan kota. Pemerintah Kota Denpasar berharap festival ini mampu membuka lebih banyak peluang untuk generasi muda bisa berkembang sekaligus menggerakkan perekonomian kreatif. The Youth Fest 6.0 dibuka dengan kolaborasi spektakuler Ogoh Gajah karya seketrune Yuwana Saka Buwana Banjar Tainsiat bersama Palawara Music Company dan Manu Bade Art berjudul Tumbuh Kembali di Tengah Reruntuhan Semesta. This is Herweda.
1: This is Yuyu Madeline.
2: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Kalau gosip sih udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Eits, kali ini ada siapa di berita public figure? Kita akan ngomongin siapa nih?
2: Iya, Madeline Rockstar kali ini. Bukan ya, jangan ya.
1: Kenapa jadi saya gitu ya?
2: Karena Yuyu Madeline-nya ada banyak sisi yang harus diomongin, Rockstar. Hari ini Yuyu telah berderma padaku, Rockstar. Jadi barusan kita sempat mampir beli air kan, Rockstar ya?
1: Yes.
2: Terus tadi rencana aku beli air yang 1,5 liter. Udah kebawa ke kasir ini. Wait, gak usah. Ini aja pakai punyaku. Alasannya kenapa, Rockstar? Kalau beli satu air, harganya 5.000. Kalau dua, 6.000, Rockstar. Jadi kan beli dua, satunya buat aku. Ini baik banget memang nih panasiaranku, Rockstar.
1: Terus, Rockstar, kayaknya aku merasa semakin kesini tuh jiwa ibu-ibuku tuh semakin keluar ya.
2: Gitu.
1: Jadi kayak misalnya ada promo yang kayak menarik, why not gitu kan.
2: Walaupun bukan ibu-ibu, tapi mama-mama Batak.
1: Iya lagi. Tapi kali ini kita gak bakal ngomongin mama bapak Batak ya, Rockstar.
2: Yes, Rockstar.
1: Karena kita bakal ngomongin Jessica Alba dan Danny Ramirez yang akhirnya semakin go publik untuk hubungan mereka. Jadi kemarin tuh mereka sempat terlihat menikmati liburan bersama lah di Italia.
2: Dan ini dilihat dari postingan Instagram, Rockstar. Mereka lagi santai di atas kapal sampai berenang di laut. Seru ya?
1: Seru ya.
2: Dan pastinya momen liburan romantis ini jadi pertama kalinya terungkap di publik sejak keduanya mulai dikabarkan berpacaran beberapa bulan lalu.
1: Berarti kayak udah merasa mulai semakin secure dengan hubungannya. Jadi kayak ya udah deh, kita post aja sayang, biar seluruh dunia tahu bahwa kita lagi bahagia.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrick FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, it's time to add your new playlist, Rockstar. Pas lagi Music Lab.
2: Betul banget, jadi kamu udah siap, Rockstar, untuk menambahkan playlist baru. Karena kali ini kita kedatangan ada siapa?
1: Ada Shena Spiro, Rockstar, with Great Expectation.
2: Yes, jadi Rockstar, Great Expectation adalah single terbaru dari Shena Spiro. Jadi lagu ini tuh udah dirilis dari 3 Juli 2026 kemarin nih, Rockstar, bersama dengan peluncuran album debutnya yang udah ditunggu-tunggu banget ya, yang judulnya Visitor.
1: Yes, nah jadi secara garis besar, Rockstar, sebenarnya Great Expectation ini bercerita tentang ekspektasi. Sesuai namanya lah ya, Rockstar, ya.
2: Iya,
1: patah hati
2: ya,
1: dan kenyataan pahit dalam sebuah hubungan. Jadi mungkin si Mbak Shena ini, Rockstar, lagi menaruh sebuah ekspektasi baik dalam hubungan, ternyata
2: terbalik.
1: Dan lagu ini menonjolkan vokal soulfulnya Shena, pastinya, Rockstar, yang kuat dan penuh penghayatan.
2: Yes, dan pastinya juga diiringin aransemen musik yang megah seperti lagu-lagunya yang sebelumnya ya, Rockstar, tapi tetap terasa intim. Jadi daripada kita ngobrolin banyak-banyak ya, lebih baik kita dengerin langsung. So without any further ado, this is Shena Spiro
1: with Great Expectations.